Pusaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh Inggris.

Gemoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Komapso, Kompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sembilan lima koma satu Propa Ternate, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara dimanapun Anda berada. Siang hari ini Saudara ditemani oleh saya Sri Anugrah, tadi Saudara Pak Dini juga ya, yang nanti menemani Saudara Budaya juga di siang hari ini. Dan juga untuk hari ini Saudara Budaya program masa siang ada ya, dihadirkan sampai jam dari jam 12 sampai di jam 3 sore. Dari jam 3 juga ada bergabung dengan Jakarta. Jam 3 sampai di jam 4 ya Saudara Budaya, dan juga jam 4 sampai jam 5 juga ada program Tarang Badangdut yang akan dihadirkan untuk sahabat budaya di siang hari ini ya, edisi Jumat 18 September 2026. Untuk itu sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami ya di hari ini.
0: Pro 4 Ternate, Suara Budaya

Baik saudara, masih di masa siang juga ya, di siang hari ini di pukul 12.17 waktu Indonesia Timur. Dan juga saudara di siang hari ini ya, sambil menanti waktu siaran langsung Jumat ya, sama budaya di siang hari ini. Terus juga masih menghadirkan lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah juga buat sahabat budaya di siang hari ini.

0: Kiraha 5,1 perangkat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, saatnya untuk kita ikuti ya siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Al-Mutakin Ternate.
1: Yeah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار مقوي الليل على النهار، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. وقال تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله، marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dengan mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan mulia baginda besar Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Berkat perjuangan mereka, kita menikmati ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita patut juga mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya dengan mengikuti ajaran beliau dan kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap kita yang mengaku mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita perlu membuktikan cinta tersebut bukan hanya sekedar dengan ucapan, tetapi juga dengan mengikuti sunnah, mengikuti akhlak dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Jika kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita akan memperoleh cinta dari Allah, ditambah lagi dengan memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita mengaku mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu berusaha mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahkah itu, dalam akhlak, perkataan dan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, kata Nabi, sampai ia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya, melebihi dua orang tuanya, melebihi anak-anaknya dan seluruh manusia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar dengan kita memperbanyak ucapan salawat serta salam kepada, walaupun kita membaca salawat serta salam merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berkata jujur, maka kita harus berusaha menjadi orang yang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya orang tersebut berkata yang baik. Kalau tidak, orang tersebut diam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian senantiasa berkata jujur di dalam segala hal. Ketahuilah bahwasanya perkataan jujur itu akan membawa orang tersebut kepada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan membawa orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kasih sayang, maka kita harus menyayangi sesama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaknya kalian menyayangi seluruh penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, maka kita harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan di dalam sebuah hadis, birru abaakum tabirru abnaukum. Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangnya menyebutkan di dalam firman-Nya, fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan hendaklah jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah, namun yang Allah inginkan adalah ucapan-ucapan yang baik yang kita katakan, yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita menjaga lisan, maka kita harus menjauhi dusta, kita menjauhi sifat fitnah, ghibah dan perkataan yang mengikuti orang yang dapat, dan perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kita untuk kita ikuti, suri tauladan yang baik untuk kita taati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh manusia. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengikuti akhlak Rasulullah? Sudahkah kita jujur seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menjaga amanah sebagai amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menyayangi keluarga dan tetangga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menjaga salat lima waktu kita sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Dan sudahkah kita menjadikan sunnah Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asaa Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya hamba tersebut telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang dia tidak taat, dia bermaksiat, dia durhaka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad 'asaa Allah, kata Nabi, maka sungguh orang tersebut telah bermaksiat, telah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, mari kita jadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan yang dapat melahirkan ketaatan dan keteladanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan di dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: الحمد لله الحمد لله القائل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا

0: Baiklah pendengar, mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya khutbah dan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuradin, penanggung jawab teknik Rivaldo Yamumar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Dani, beserta saya Aryandi Upara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Tierra.
1: 95,1 Pro Ternate suara budaya Geraha di pukul 13.09 waktu Indonesia Timur. Sabde masih bersama dengan Sri juga ya di siang hari ini di program Masa Siang. Tentunya informasi-informasi menarik juga lagu-lagu hiburan masih terang hadirkan untuk sahabat budaya juga ya di siang hari ini. Jangan lupa siarannya Pro 4 bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id dan juga di FM 95,1 MHz. Untuk itu sahabat budaya, saya juga masih akan kembali untuk memberikan informasi buat sahabat budaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate suara budaya Geraha.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari pad kesultanan di Maluku Tiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Tiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara Hadi. Masa siang, siang hari ini juga Sapa Budaya dan Informasi ya. Pemerintah Kota Ternate dorong transisi kendaraan listrik, dukung Go Green Sapa Budaya. Ini untuk mewujudkan Ternate bebas emisi dan juga Go Green. Pemerintah Kota Ternate juga melalui Badan Kerjasama Sekretariat Daerah atau Setda menggelar sosialisasi penyediaan kendaraan listrik roda 2 ya Sapa Budaya. Dan juga dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoleh juga menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendorong percepatan transisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kota Ternate juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dan mendukung program transisi kendaraan listrik tersebut ya. Program ini juga menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sektor pemerintahan hingga pekerja dan pelaku usaha. Dan salah satu sasaran utama ini aparatur sipil negara atau ASN ya. Potensi penggunaan kendaraan listrik dinilai cukup besar mengingat jumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Ternate itu mencapai lebih dari 7.000 orang. Selain ASN, program ini juga diarahkan kepada pengemudi ojek online atau om ojek, pelaku usaha mikro, guru, serta tenaga kependidikan. Jadi untuk memudahkan masyarakat memiliki kendaraan listrik, pemerintah Kota Ternate juga membuka peluang kolaborasi dengan lembaga pembiayaan melalui skema koperasi. Sementara itu, Sapa Budaya, Direktur Utama PT Arka Surya Group, Heri Yadi, juga menjelaskan program ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat melalui sejumlah fasilitas dan juga kemudahan. Jadi diantaranya skema kepemilikan tanpa uang muka atau down payment ya, Sapa Budaya bebas biaya perawatan serta layanan servis dan suku cadang secara gratis selama 5 tahun. Jadi selain itu juga penggunaan kendaraan listrik juga dinilai bisa meningkatkan efisiensi karena penggunaan ini Sapa Budaya tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM dan tidak perlu lagi ya untuk mengantri di stasiun pengisian bahan bakar Sapa Budaya. Jadi pihak penyedia juga menyatakan kesiapan untuk menambah pasokan kendaraan apabila permintaan masyarakat melebihi kuota awal yang sudah ditetapkan. Nah itu ya Sapa Budaya informasi di siang hari ini. Informasinya juga dilansir dari portal rri.co.id.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Tierra. Pro 4 Ternate. Suara Budaya Tierra.
1: Baik Sobat Budaya, di siang hari ini ya, di Jumat siang seperti biasa ada program Pantun Sesalam untuk Sobat Budaya nih di siang hari ini. Mungkin nanti dia sempat untuk bergabung di layar telepon, bisa ke WhatsApp-nya Pro 4 ya, 0853-9853-3951. Dan kalau mau bergabung di layar teleponnya Pro 4 juga, langsung saja ke 0921-3126-518, 0821-9526-6695. Pantun Sesalam juga hadir sampai di pukul 14.55 waktu Indonesia Timur.

0: dengan lagu pantun ternate ya dari Siti Adirkarsais juga di siang hari ini. Gimana nih sahabat budaya yang mau bergabung ya, langsung saja ke line teleponnya Prompat, boleh juga di WhatsAppnya Prompat juga ya sahabat budaya di 0853 9853 3151. Masih ada beberapa menit lagi ya pantun salam hadir untuk sahabat budaya di siang hari ini. Jadi sahabat budaya, siarannya Prompat juga bisa didengarkan di aplikasi siaran digital dan juga di audio streaming di www.rd.co.id
1: adalah emosi yang dimunculkan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Baik, sahabat ini pukul 14.52 waktu Sate Mora ya. Masih ada sekitar beberapa menit lagi nih sahabat ini, sama jam 3 sore ya. Dan nanti sahabat ini mau bergabung juga di Pantau Cisalam, bisa langsung WhatsApp juga ya di 0853 9853 39.

0: Sama Budaya di pukul 14.59 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya untuk Sri Batabe dulu dari pantun sesalam dan lanjut bergabung juga nih Sama Budaya di Pro 4 Jakarta ya, dari jam 3 sore sampai di jam 4 sore. Untuk itu Sama Budaya tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

di Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, digelar Pemkab Kepulauan Seribu bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Komunitas Orang Pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Utara, Supriyadi, kemarin mengatakan festival ini menjadi wadah mengenalkan, mengolah, dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan yang tumbuh dan dikonsumsi masyarakat Kepulauan Seribu.

lainnya, Pemkat Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara, ya Abang Po, ya. Kali ini, ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Eh kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Gimana, Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Ini udah. Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra SIKOM MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba.

0: Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
1: Jelas.
0: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
1: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
0: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Mendengar dimanapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggun Alatai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga, Baseng.
0: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, nah ini timbul lagi. Ya.
1: Ya.
0: Tadi masih double-double ya.
1: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
2: Selamat siang Ibu.
1: Oh, gimana kabarnya?
2: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
1: Baik juga, sehat.
2: Syukur.
1: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
3: Demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
2: Oke, okay, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama, kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya seperti itu, Ibu Suneta.
1: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
2: Oke, okay, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke. Itu tadi ya Kula Pahari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam?
2: Oke, okay. Kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke, siap, terima kasih ya. Harus satu arah.
2: Betul, harus satu arah. Jadi kedua arah Ibu Suneta. Oh, iya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
1: Dua arah.
2: Betul, jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
2: Begitu Ibu Suneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
2: Oke, okay, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan kearifan lokal secara teoritis seperti ini, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
2: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
2: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
2: seperti,
1: gitu.
2: Lalu ya? Bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat nih ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih Pak Aditya.
2: Betul.
1: Sungguh jelas nih.
2: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
2: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari apa?
2: Betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
2: Iya, ya, sudah lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
1: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Paru-paru kita seperti mangga gitu.
1: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutlah itu seperti apa.
2: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
1: Iya, terima kasih Pak Ritya. Pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Okay. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Trompet Jakarta dulu.
0: Oke, okay. Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
1: Iya, Pak Nopa.
0: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio.
0: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536 3235 9969.
0: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811-520-1433.
0: Baik, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, penara sumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811 5201 5213.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1149 28 021 35 04 510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di lap. Leman. Suneta.
2: Ya?
3: Halo,
2: ya?
3: Leman di Lampung.
2: Suleman.
3: Tanggamus Lampung, iya, Leman di Lampung.
2: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
2: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
4: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
4: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, kesatu. Apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan, yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
4: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Puan Nova.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Selamat siang Puan Nova, lagi Puan Nova, blaem-blaem.
1: Iya, Cigu.
5: Halo Kakak Suneta, Mbak Hala, Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
5: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak ya. Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
5: Saya juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya, yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke atas kesadaran modern. 2, 3, peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
6: Wah, nggak kedengaran.
1: Oh, nggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
6: Halo.
1: Oh, iya. Sudah?
6: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
6: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
6: Bisa kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
7: Oke, terima kasih, Mpok. Oke, salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
8: Salam kenal, saya
1: jadi, Adit. Salam kenal, iya, kembali.
7: Jadi, saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
7: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
7: Biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar, benar.
7: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok.
1: Yeah.
7: Jadi ketika kita, misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita, mohon maaf, buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah, ya, otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah, ya,
7: akan marah seperti, yeah, itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Bo. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya, air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang, di era sekarang, ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu, ya, Mpok, ya.
1: Yeah.
7: Mungkin ada seperti itu, ya, seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
7: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan. Tapi ya, kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
7: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya. Mm-hmm. Kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Mm. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya, Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
7: Seperti itu, Mpok
1: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai, ya, Kak, ya. Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
7: Saya lanjut ke pertanyaan kedua, ya, Pak, ya.
1: Gak.
7: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media, ya, Pak, ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu, ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya, masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu, gitu.
1: Yeah.
7: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
7: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, Apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
7: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
7: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
7: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
7: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
7: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya, Begitu, Mpok. Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
7: Oke, terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alpa.
1: Yeah.
7: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
7: Betul, Pak.
1: Yeah.
7: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
1: iya benar-benar. Iya betul.
7: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
7: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
7: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya, sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu, karena
1: alhamdulillah
7: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
7: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
7: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
7: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh gitu.
7: Tapi
1: ya.
7: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
7: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
7: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
7: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
7: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
7: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
7: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
7: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
7: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
7: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
7: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok?
1: Iya.
7: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
7: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
7: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Pak ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu. Kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai. Misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan.
7: Seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
7: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Iya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Pak.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Iya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Kerende Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu baik, tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud Kerende Malempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak.
2: Ya. Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Oh iya, sama tadi Bang Aris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Ya,
7: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
7: Haris. Oh, ya. Dari Haris ya, dari Jogja, ya. Ya. Itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat. Tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, okay. Salam kenal, Mas. Saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi,
1: okay,
7: Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali Pok dan Mas Haris ya, tadi kalau salah penanya. Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah, kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Aditya, ini luar biasa banget ya. Ini mengedukasi banget buat kita. Dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik. Baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: Tierra.
1: 95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiaraha. Balik lagi di Pro Paternate, suara budaya di sore hari ini juga ya, masih bersama dengan saya juga. Dan sapa budaya tadi juga terus sudah bergabung ya dengan Pro 4 Jakarta juga di jam 3 tadi, sapa budaya. Dan seperti biasa ya, nanti di jam 4 sore, sapa budaya terus juga akan hadirkan program Terambat Dangdut juga buat sahabat budaya.

0: raha. Torang badangdut, dangdut torang punya.
1: Baik, sahabat budaya, sore hari ini seperti biasa ya, ada program Torang Badangdu dan Torang Punya. Sri mau hadirkan juga untuk sahabat budaya di sore hari ini. Dan yang lagi dengerin Pro 4, lagi mantap Pro 4, bisa langsung ya gabung dulu nih sahabat budaya di Torang Badangdu sore hari ini. Bisa ke layan teleponnya Pro 4 0921 312 61 0921 312 6518, dan juga boleh di 0821 9526 665, dan WhatsAppnya Pro 4 juga ya sahabudaya di 0853 9853 3951. Jadi Torang Badangdu sore hari ini juga Sri hadirkan sampai di jam 16 lebih 58 waktu Indonesia Timur.

Baik Saudara, di sore hari ini juga masih di Tarang Badangdut ya, dengan Udang di Balik Batu dari Umu dan juga Lesti Nasara Saudara di sore hari ini juga. Buat Saudara mau bergabung bisa langsung kalian telepon yang 44 ya, 0913126518, 0891952665. Boleh juga di WhatsAppnya 44 0853 9853 3951.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Baik, Sobat Daya, waktu menunjukkan di 16 ya, lebih 42 waktu Indonesia Timur. Sobat Daya sore hari ini, di beberapa menit lagi ya, Sobat Daya sering masih menemani di Tarang Badangdu juga. Jadi buat Sobat Daya mau bergabung bisa langsung ke layanan telepon. Yang belum sempat di layanan telepon bisa chat di WhatsAppnya Prompa juga ya, Sobat Daya. Tarang Badangdu dihadirkan sampai di pukul 16 lebih 4 di 58 waktu Indonesia Timur.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

105,1 Prapa Ternate, suara budaya Keraha. Di pukul 16.57 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, saatnya untuk Sri Watapi dulu dari Rau Dengar Sahabat Budaya. Di sore hari ini, makasih buat semuanya udah denger Sri di sore hari ini ya, sahabat budaya. Nanti di Keraha malam ada Kakak Rima ya, nanti Bataman Dorang sampai di jam 12 malam nanti. Memang kalian bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, dan sudah ada Bung Ada Empok Dini ya, Tora Matabea, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sovivi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal Translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal Translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal-usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. Satu itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih Uni masih mendengar di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha di pencar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat budaya, sore ini tim Kieraha Malam Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur bersama saya Rima Amurang yang akan menghadirkan sejumlah program siaran untuk sahabat budaya. Salah satunya nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore. Jadi pastikan sahabat budaya terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Rahab.
1: Sahabat Budaya, jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.
0: Inspirasi.

0: pukul 18 waktu Indonesia bagian timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kejaksaan Negeri Ternate mengamankan sejumlah dokumen setelah melaksanakan penggeledahan 2 unit rumah. Pemerintah Kota Ternate mendapat bantuan sebanyak 200 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Republik Indonesia. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mahaba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Ruslan Jainuddin, SPD MSI, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Berita pertama, Kejaksaan Negeri Ternate mengamankan sejumlah dokumen setelah melaksanakan penggeledahan 2 unit rumah. Dokumen tersebut diduga terkait dalam kasus dugaan korupsi program Om Ojek Andalan di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelani berikut ini.
1: Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kamis sore kemarin melaksanakan penggeledahan 2 rumah milik Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Penggeledahan ini dilakukan pada 2 lokasi yang berbeda, baik di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kota Ternate Selatan, maupun Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara. Penggeledahan tersebut dilaksanakan untuk mencari bukti tambahan dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi program Om Ojek Andalan yang melekat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate tahun anggaran 2024. Kasih intel Kejaksaan Negeri Ternate Andi Hamzah Kusuma Atmaja saat dikonfirmasi RRI menjelaskan penggeledahan tersebut untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan tim penyidik dalam tahap penyidikan.
2: Terkait penyidik masih dalam rangka penyidikan yang kemarin kan memang ada bukti surat yang memang belum ditemukan, jadi kita lakukan penggeledahan di rumah-rumah ini para terduga. Yang Dinas Koperasi ada 2 lokasi rumah, ya rumah pejabat yang diduga tempat menyimpan ini bukti surat.
1: Kasih intel juga menyatakan dari penggeledahan yang dilakukan tersebut, tim menemukan sejumlah dokumen, namun belum bisa disimpulkan karena masih diteliti berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani tersebut.
2: Sudah ditemukan, cuman kan nanti kita pilih dan pilih mana yang mau ada hubungan sama kasus, mana yang mau disita atau ada yang mau dikembalikan. Ini masih fokus penghitungan kerugian sama melengkapi alat bukti yang lainnya.
1: Sejauh ini, sedikitnya 30 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik. Para saksi yang dimintai keterangan tersebut termasuk penerima bantuan dalam program Om Ojek Andalan. Penyidikan tidak hanya menyasar pada bantuan uang tunai, jaket dan helm kepada penerima, namun sampai pada pengadaan bantuan gergaji mesin, tenda, serta barang dan jasa lain. Program Om Ojek Andalan tercatat menyasar 3.750 penerima di Kota Ternate dengan total anggaran program tersebut mencapai 1,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Tim penyidik sebelumnya menyebut telah mengantongi nama calon tersangka dalam perkara tersebut, namun identitas belum diumumkan karena penghitungan kerugian negara masih berlangsung di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Pemerintah Kota Ternate mendapat bantuan sebanyak 200 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Republik Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan dalam agenda apresiasi dan pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Kamis kemarin. Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman didampingi Kepala Dinas PKP Kota Ternate Tony Esponto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait menyerahkan bantuan tersebut kepada sejumlah daerah penerima penghargaan termasuk Kota Ternate. Kepala Dinas PKP Kota Ternate Tony Esponto mengatakan bahwa Kota Ternate berhasil meraih juara ketiga tingkat nasional dalam kategori program bedah rumah. Menurutnya, Kota Ternate berhak mendapat program bantuan 200 unit rumah layak huni yang tersebar di 8 kecamatan dalam wilayah Kota Ternate. Ia menambahkan, bantuan 200 unit bedah rumah tersebut akan dialokasikan ke 8 kecamatan di Kota Ternate. Prioritas penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang belum memiliki atau belum menempati hunian yang layak. Tony mengungkapkan, pencapaian tersebut merupakan hasil komunikasi intensif dan kolaborasi antara pemerintah Kota Ternate, pemerintah pusat, serta Balai Satuan Kerja Satker PKP di daerah. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Memperingati hari ulang tahun ke-14, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Maluku Utara menggelar berbagai rangkaian kegiatan sejak 18 hingga 21 September 2026. Selengkapnya disampaikan Sofian Tugubu.
3: Kita sebelum hari puncak di tanggal 21 September 2026, genap kita 14 tahun, kita mungkin merangkai kegiatan terlebih dahulu. Hari ini, tepat hari ini, di Jumat 18 September 2026, kita mengadakan kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Dan sekaligus kita donor darah bersama PMI Malut. Nah, tujuannya ini mungkin panitia bersama dengan kesekretariatan, dan ini untuk mensupport para pimpinan bagaimana cara kita bisa membangun citra lembaga yang tidak hanya fokus pada tugas pengawasan aja, tapi juga kita peduli terhadap isu kemanusiaan. Terus di tanggal Sabtu di 19 September, di hari keduanya, kita menyelenggarakan atau melaksanakan friendly match mini soccer. Hari ketiga, kita juga menyelenggarakan jalan sehat pengawasan di area KPD. Nah, di malam puncak Bawaslu, kita memang tidak menyelenggarakan malam, tapi di pagi hari kita menyelenggarakan hari puncak perayaan 14 tahun Bawaslu Provinsi. Di situ kita akan melakukan launching buku pengawasan yang berjudul Spasi, Sinergi Pengawasan, Penindakan, dan Integritas. Di launching buku itu juga kita ada beberapa launching aplikasi, itu sebenarnya sistem manajemen tata kelola kelembagaan aja nanti yang akan kita aplikatifkan ke Bawaslu Kabupaten Kota.
0: Saudara, tim penyidik Polres Halmahera Tengah akan melayangkan panggilan ketiga surat perintah membawa terhadap satu oknum anggota DPRD setempat yang dinilai tidak kooperatif. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailani berikut ini.
4: Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Halmahera Tengah terancam dijemput paksa oleh kepolisian resor setempat. Oknum anggota DPRD Halmahera Tengah tersebut berinisial SK alias Sadri. Sadri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terkait penyelesaian perkara. Dalam kasus ini, tersangka diduga menjanjikan dan dapat membantu menyelesaikan perkara perkelahian yang sedang ditangani Polres Halmahera Tengah dengan imbalan sejumlah uang. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawan

0: Meskitalah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penyelesaian perkara, oknum DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ini juga disebut sering melakukan pengancaman terhadap warga di Kecamatan Patani menggunakan benda tajam. Kejadian tersebut tidak diproses Polres setempat karena tidak ada aduan atau laporan dari masyarakat ke kepolisian terdekat mulai dari Polsek hingga ke Polres. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Beralih ke informasi lain, saudara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng PT Pupuk Indonesia untuk melakukan peninjauan langsung di Kota Sanana terkait dengan permasalahan penjual pupuk bersubsidi di atas harga enceran tertinggi atau HET. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
2: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng PT Pupuk Indonesia untuk melakukan peninjauan langsung di Kota Sanana terkait dengan permasalahan penjual pupuk bersubsidi di atas harga enceran tertinggi atau HET. Belakangan ini permasalahan tersebut tengah menjadi sorotan masyarakat khususnya di kalangan petani di Kepulauan Sula lantaran mitra yang menangani penjual pupuk tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mislan Sarif menyampaikan pihaknya akan bersama PT Pupuk Indonesia Perwakilan Maluku Utara akan melakukan kunjungan kerja di Kota Sanana terkait permasalahan harga pupuk yang dijual di atas harga HET. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, agen atas nama Haji Birlian yang berlamat di Desa Fogi, Kompes WGBN Kecamatan Sanana itu menjual pupuk urea dengan harga Rp140.000 per sak, sedangkan pupuk NPK Ponska dijual dengan harga Rp135.000 per sak. Sementara harga yang ditetapkan pemerintah bahwa pupuk bersubsidi jenis urea Rp90.000 per sak ukuran 50 kg dan pupuk NPK Ponska ditetapkan pemerintah Rp92.000 per sak ukuran 50 kg. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Fauji. Silakan informasinya, Pak Fauji.
3: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyiar di Republik Indonesia. Pada kesempatan ini bersama dengan saya Fauji sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Jumat tanggal 18 September 2026. Kondisi cuaca malam hingga dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca sehari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, namun perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Oke, lanjut ke arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara hingga 27 derajat Celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 80%. Kemudian untuk informasi terakhir, tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Imbauan kepada masyarakat terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Baik, terima kasih. Nomor BMKG yang dapat dihubungi 0812 4112 822. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Ruslan Jainuddin, SPD, MPD, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bersama Teknik Montase Dani Prayoga dengan Des Editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, demikian tadi telah orang ikuti penyampaian warta berita sore dari Pro 1 RRI Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Torang dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'ammar ZA Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Daya umat muslimin dan muslimah, pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut di

0: dihuni oleh empat soa atau empat suku. Nah, dari empat suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedafota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari empat suku ini, empat soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari empat soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, empat suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di empat suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
1: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
0: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Patsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, dorang juga akan memanggil, memberi makan. Dorang bikin makanan itu, ada di makanan juga, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suku itu, empat suku tadi itu. Buaya Soa Sandela bernama Buaya Mata Oga Tubana. Soa Kedafota, dorang nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Soa Lidamona, ada dua yang dorang buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga Mata Oga. Sedangkan Soa Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat soa itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat atau penyampaian undangan secara adat, ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Tiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Tiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Sahabat budaya, terima kasih Ngoni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate. Ragam informasi torang hadirkan sahabat budaya malam ini, diantaranya terkait dengan KM Virgo ya, Transport 8. Nah, ini ada 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil diidentifikasi. Sahabat budaya, seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut ya dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan oleh tim forensik dengan baik. Identifikasi 6 jenazah dilakukan melalui ciri-ciri medis atau fisik serta sidik jari yang membantu mempercepat proses pengenalan korban. Metode tersebut digunakan karena sebagian besar jenazah ditemukan pada hari pertama dan kedua pencarian di perairan Masalembo tersebut. Disampaikan Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Dr. Muhammad Sofyan dalam wawancara bersama Pro 3 RRI hari ini bahwa ditemukan 6 jenazah dan seluruhnya sudah teridentifikasi untuk kemudian diterima keluarga masing-masing. Memasuki hari kelima pencarian, tim forensik menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh. Polda menyiapkan ruang serta kontainer pendingin untuk menjaga jenazah dalam kondisi yang memungkinkan selama proses penanganan berlangsung segera. Kontainer pendingin juga dilakukan untuk mengurangi dampak bau jenazah yang berpotensi mengganggu lingkungan masyarakat sekitar lokasi penanganan berlangsung. Dalam proses identifikasi, tim forensik turut berkoordinasi dengan Dokter Forensik Kalimantan dan Organisasi Profesi Forensik Indonesia secara berkala. Selain identifikasi postmortem, posko antemortem juga terus menerima laporan masyarakat mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan hingga kini. Posko tersebut melibatkan jajaran kepolisian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah lainnya secara langsung. Pengumpulan data antemortem dilakukan melalui laporan keluarga untuk membantu pencocokan data jenazah yang ditemukan tim pencarian langsung. Hingga pemeriksaan terakhir, posko antemortem telah mengumpulkan sebanyak 129 data dari keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka. Data tersebut menjadi bahan pencocokan tim forensik untuk mempercepat identifikasi serta memastikan jenazah segera diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara, Jumat 18 September 2026. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara malam hingga dini hari. Selain itu, BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang dengan perakiraan tinggi gelombang 0,5 sampai 2 meter secara umum di wilayah Maluku Utara. Perakirawan BMKG Fauzi mengatakan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang. Kondisi tersebut diakibatkan peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dalam rilis yang diterima rri.co.id pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Fauzi juga menjelaskan suhu udara 24 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 65 sampai 80%. Angin dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 sampai 55 km/jam. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

0: Diprompat RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Prompat FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Abdurrahim.
1: Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Oke, Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa nih?
0: Lagu Bugis.
1: Judulnya?
0: Judulnya Kebi-kebi Mata.
1: Kebi-kebi Mata.
0: Narti Lestari
1: ya. Oke, saya cari dulu ya. Salam-salamnya silahkan.
0: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar Radio Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akiyale, Pak Junedi di Ambon, Kuai di Puncak Jaya-Jaya, Kuai di Puncak Jaya-Jaya Tidore, kemudian Pak Nasrun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alparis di Bacan, Mafia di Halmahera Barat Batam, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan, Pak Rima.
1: Ya.
0: Sudah ada lagunya kan?
1: Ada lagunya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim ya, penelpon pertama kita malam ini di program Sagu Santai dengan Lagu. Satu lagi terang terima ya sebelum saya putarkan lagunya. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lama baru dengar lagi suaranya ya.
2: Apa kabar, Mbak Rima?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya, Mas Andi?
2: Sehat juga, Mbak Rima, sehat sekali.
1: Oke, agak mujamah?
2: Aduh,
1: langsung deh, lagu apa nih?
2: Nanti orang bingung semua kita ngomong.
1: Terapa-apa, hanya orang-orang tertentu yang bingung.
2: Lagu, saya lagu Makassar, tadi Abdurrahim lagi Bugis, lagu Bugis saya lagu Makassar.
1: Yang penting tenar masih sedaratan.
2: Tena Ruana, judulnya, tulisannya Tena Ruana.
1: Ada tuh lagu itu, yang menyanyi siapa tuh?
2: Ancila Ricci ada.
1: Oh iya, Ancila Ricci ya. Itu aja ya. Hmm. Aku pikir itu lagunya, lagu dari Bugis. Soalnya di sini keterangannya lagu Bugis. Sesuai keterangan ya.
2: Bahasa Bugis beda dengan bahasa Makassar, makanya itu.
1: Iya, biasa kalau Tena itu ku dengar ada sambungannya Tena kabadi-badi.
2: Jadi kalau di bacaan masuk pakai bahasa Thailand nanti ya.
1: Bukan bahasa Thailand, itu pakai bahasa Ternate. Bahasa Thailand mah lain lagi. Mau bahasa apa? Mau bahasa Mandarin, xixie. Atau mau bahasa apa? Mau bahasa apa ya?
2: Bahasa lain Thailand, deh. Bahasa Kamboja.
1: Nanti saya pelajari semuanya ya. Salam-salamnya Mas Andi Slaken.
2: Sama buat Mbak Rima, selamat kator. Semoga sehat selalu juga. Rehat di rumah, semoga sehat ya.
1: Amin.
2: Ya, terus ada siapa tadi, Abdurrahim ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu sana. Ada Pak Junaidi di Ambon, ada Ibu Natalia, ada Ibu apa, Bunda El. Ada Bunda Anggra ini juga. Pokoknya semua bunda-bunda di Manado, saya singgol semuanya.
1: Oke, siap.
2: Aduka, ke Amak, ke Ipin, siapa lagi, ke Buce, ke Ai, Bung Din, pokoknya semuanya. Bunda Masari dan siapa lagi, Bunda siapa, Farida juga sama Pak Widi di Tokyo, semoga gabung.
1: Oke,
2: makasih Mbak Rima.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi di Batam ya. Oke, terang simak dulu ada Kebi-kebi Mata dari Narti Lestari, menyusul ada Tenarwana ya dari Anci Larici. Oke, dua lagu dari Sulawesi Selatan, spesial juga untuk

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon, yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat atau

0: sahabat budaya, masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, masih di program Sagu Santai dengan Lagu. Yang mau bergabung Rima masih tunggu atensinya malam ini di 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. Lewat WA juga bisa ya sahabat budaya, di 0853-9853-3951. Satu lagi penelpon Toran terima. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara Sari apa Purnama?
1: Purnama.
0: Iya, soalnya saya takut salah. Mendingan nanya kan.
1: Iya.
0: Oke, Sari apa kabar?
1: Purnama.
0: Purnama. Baik. Itu kan, ya sudah saya bacanya yang lengkap saja ya. Purnama Sari, apa ya, kabar?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oke, mau denger lagu apa Purnama Sari?
1: Purnama mau dengerin lagu Bugis, boleh?
0: Ih, dari tadi kok lagu Sulsel terus ya?
1: Iya, lagu judulnya Azana Mudele-dele.
0: Azana Mudele-dele.
1: Ajak nama bele-bele, artinya ajak nama bohong-bohong, Kak Kodo.
0: Siapa, Mi?
1: Cuma lagu aja, Kak Karima.
0: Ajana mudele-dele. Yang nyanyi tadi siapa?
1: Yang muncul di situ siapa ya?
0: Ajana, yang muncul di sini Ajana Muadeng, apa nih, Denuang. Ajana Tarewe. Tidak muncul, Mi. Tidak muncul, Mi, lagunya.
1: Tidak muncul, Mi Kodong.
0: Iya. Saya di Mi Kodong.
1: Judulnya aja namun bohong-bohong,
0: Kodong. Orang Ternate bilang begini, hasi-hasi apa, eh? Ini aja namun.
1: Tidak.
0: Adanya lekai kodo lekai kodo salah.
1: Ya udah deh.
0: Yang lain lagu deh.
1: Lagu Mandar aja.
0: Lagu Mandar deh, cari aman. Judulnya?
1: Iya. Bunga-bunga tindro yang dia kata.
0: Bunga-bunga tindro. Iya. Mandar kok mirip ya, ada tindro-tindronya ya.
1: Ya, bunga-bunga tindro, bunga-bunga tidur.
0: Oh, tindo ya, bukan tindro ya.
1: Bukan tindro.
0: Tapi mirip-mirip ya. Yang nyanyi ya, Fajriya Eko.
1: Ah, benar sekali.
0: Eko, oh, gitu ya.
1: Fajriya Eko,
0: ya. Soalnya K-nya double, jadi aku bilang Eko.
1: Iya.
0: Salam-salamnya, silakan Purnama.
1: Salamnya buat semuanya aja, cinta kepada kacali yang lewat, terus yang baru masuk ya, sama kepada saya selalu. Buat Kak Rima, semoga sehat.
0: Insyaallah, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnama Sari atensinya malam ini ya. Yang mau bergabung Rima masih tunggu. Hayo sahabat budaya, torong sudah di pukul 22 lebih 31 menit ya. Jadi masih tersisa kurang lebih 29 menit lagi ke depan. Sahabat budaya boleh bergabung untuk request lagu, boleh juga kirim-kirim salam ya. Line teleponnya Rima bacakan lagi ya sahabat budaya, di 0921-3126518, 0821-9526695, dan tompe nomor WA 0853-9853-3951 ya. Boleh kirim chat lewat WA, nanti akan Rima baca, ataupun Ngoni yang ingin batelpon langsung bebas pulsa ya boleh di telepon WA ya. Apalagi kalau ada batetring dan tamangka, ada bah hotspot kah, ya, ada bah sambung dengan wifi, itu boleh sekali. Jadi Ngoni bebas pulsa terakan keluar sayang, begitu ya. Terus simak dulu ada bunga-bunga tindo dari Fajriya Eko spesial untuk Purnama Sari.

95,1 FM, sahabat budaya. Terima kasih masih mendengar di Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 RRI Ternate. Rima masih buka line telepon untuk sahabat budaya malam ini yang ingin bergabung, bisa di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695. Torang PWA juga aktif ya sahabat budaya, 0853-9853-3951. Oke, Rima bacakan dulu ini WA yang sudah dikirimkan sama siapa ini? Tunggu, tuh cari deh lagu dulu eh. Lagu apa ini ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak mau kirim-kirim salam dari Tokser di Kolon Cucung Adesone. Tokser, kalau biasa kalau nama Tokser dong panggil Tox ya. Mau kirim salam buat teman-teman di Gardu Gipsi yang lagi santai semuanya dengan kesibukan domino. Salam hangat semuanya, juga salam buat saudara-saudara dan keluarga tercinta. Salam sehat selalu juga buat kakak penyiar, salam kenal selalu, semoga sehat, sukses selalu. Lagu Bebas Sejak Kakak. Oke, lagu Bebas Sejak Kakak. Tongkase siapa eh? Tongkase Wisbeker ke apa eh? Malam kayaknya asik nih, cocok deh malam ini ya. Oke, berikutnya ada Dika di Taliabu. Assalamualaikum, selamat malam Sagu, kakak Rima apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dari Dika request lagu Dian Piscesa, judulnya Habis Manis Habis Sayang. Habis manis habis sayang gitu ya. Salam buat Andi Cakrawinata di Jambi, Bunda Ustaja, Ibu Natalia, Ko Ama, Kak Ayu Masohi, Pak Abdullah di Tidore, Bang Abdul Rahim, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Rima terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Habis manis, oh DP judul itu Habis Manis Habislah Sayang ya. Oke, dua lagu torang hadirkan. Ini spesial buat Tox dan Dika yang sementara ini ada badengar patorang di Sagu Santai Deng Lagu.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Jadi kalau misalnya mau nifudia atau masih dangoli kabolo,
2: payo kabolo,
1: kabolo, pokoknya kayak kita tertarik kan kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya orang lagi semua ni fudai rezeki lah, ima. Semua ni fudio. Tema hot punya lebih horu, setiap tahun horu ni lebih musim lebih semangat tak kaget lah. Makul monia, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: nama namanya malagu lagi lah. Negeri aling. So kalau tu mau panik.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena otie karena dengan dia mau otie yang bersihan malam mahu otie kan hebat sebelum dia kaya. Yang lain dia juga
1: mah.
2: Jadi macam hebat ini dia. Yang kedua tak mungkin dai mah.
1: Materi mah.
2: Ini orang orang dah jauh kong lah.
1: Orang dua marom hira.
2: Waktu
1: kita tahun 70 ini kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

Sahabat budaya, tolong pika persamaan di Sagu Santai dengan lagu malam ini harus segera Rima akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang so bergabung ya. Insya Allah tolong ketemu lagi di lain kesempatan di program yang sama, Sagu Santai dengan lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi. Syukur dafu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari jaipong di Jawa.

Ada tari kecak dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat budaya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program alternatif suara budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Sabtu 19 September 2026. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kieraha. 95,1.4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dari dimanapun Anda berada. Pagi hari ini ada saya Sri Anugrah ya, yang bertemang dorang di Kieraha Pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk mengawali Kieraha Pagi, ada program Hikmah Pagi juga ya, sahabat budaya, dihadirkan sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, untuk pagi hari ini kumandang azan subuh di kumandang pukul 5:07 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan satu pengajian sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

0: Budaya Kiraha.
1: Baik sahabat daya, tepat di pukul dan waktu saat timur ya, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Pagi edisi siaran hari ini Sabtu 19 September 2026.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Pro4 RRI. Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Zahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tidak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Kejaksaan Negeri Ternate mengamankan sejumlah dokumen setelah melaksanakan penggeledahan 2 unit rumah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara, ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Zahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam tahap awal sekali, yaitu masih penerima laporan seperti itu. Untuk korban kan masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini, jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara menerima pengaduan dari 13 member investasi Zahra Berkah terkait dugaan penggelapan dana investasi dengan total kerugian mencapai 1 miliar lebih. Pengaduan tersebut disampaikan langsung para korban melalui kuasa hukum mereka, Ririn Susanti Muhammad, kemarin di kantor OJK Maluku Utara di Ternate. Ririn menjelaskan total dana senilai lebih dari 1 miliar rupiah tersebut berasal dari 13 klien yang ia dampingi. Angka ini diprediksi masih dapat bertambah karena jumlah korban lain belum terdata secara keseluruhan. Persoalan ini bermula pada saat para member tergiur penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil sebesar 25% dalam jangka waktu tertentu. Namun hingga saat ini, baik uang pokok maupun keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung dikembalikan. Kepala OJK Maluku Utara Adi Surahmat membenarkan adanya pengaduan tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pasti, Satgas Pasti, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Di tempat terpisah, proses hukum juga tengah berjalan di pihak kepolisian. Pemilik Zahra Berkah Sahriani Haji Madi saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Ternate. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji menyampaikan pihak kepolisian masih mendata jumlah pasti korban beserta total kerugian. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kejaksaan Negeri Ternate mengamankan sejumlah dokumen setelah melaksanakan penggeledahan 2 unit rumah. Dokumen tersebut diduga terkait dalam kasus dugaan korupsi program ojek andalan di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kamis sore kemarin melaksanakan penggeledahan 2 rumah milik Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Penggeledahan ini dilakukan pada 2 lokasi yang berbeda, baik di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kota Ternate Selatan, maupun Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara. Penggeledahan tersebut dilaksanakan untuk mencari bukti tambahan dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi program ojek andalan yang melekat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate tahun anggaran 2024. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Ternate Andi Hamjaku Suma Atmaja saat dikonfirmasi RRI menjelaskan penggeledahan tersebut untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan tim penyidik dalam tahap penyidikan.
4: Terkait penyidik masih dalam rangka penyidikan yang kemarin kan memang ada bukti surat yang memang belum ditemukan, jadi kita lakukan penggeledahan di rumah ini para terduga. Yang Dinas Koperasi ada 2 lokasi rumah pejabat yang diduga tempat menyimpan ini bukti surat.
3: Kasih Intel juga menyatakan dari penggeledahan yang dilakukan tersebut, tim menemukan sejumlah dokumen, namun belum bisa disimpulkan karena masih diteliti berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani tersebut.
4: Sudah ditemukan, cuman kan nanti kita pilih dan pilih mana yang mau ada hubungan sama kasus, mana yang mau disita, atau mana ada yang mau dikembalikan. Ini masih fokus penghitungan kerugian sama melengkapi alat bukti yang lainnya.
3: Sejauh ini, sedikitnya 30 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik. Para saksi yang dimintai keterangan tersebut termasuk penerima bantuan dalam program Om Ojek Andalan. Penyidikan tidak hanya menyasar pada bantuan uang tunai, jaket dan helm kepada penerima, namun sampai pada pengadaan bantuan gergaji mesin, tenda, serta barang dan jasa lain. Program Om Ojek Andalan tercatat menyasar 3.750 penerima di Kota Ternate dengan total anggaran program tersebut mencapai 1,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Tim penyidik sebelumnya menyebut telah mengantongi nama calon tersangka dalam perkara tersebut, namun identitas belum diumumkan karena penghitungan kerugian negara masih berlangsung di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Pendengar, tim penyidik Polres Halmahera Tengah akan melayangkan panggilan ketiga surat perintah membawa terhadap satu oknum anggota DPRD setempat yang dinilai tidak kooperatif. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini.
3: Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Halmahera Tengah terancam dijemput paksa oleh kepolisian resor setempat. Oknum anggota DPRD Halmahera Tengah tersebut berinisial SK alias Sadri. Sadri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terkait penyelesaian perkara. Dalam kasus ini, tersangka diduga menjanjikan dan dapat membantu menyelesaikan perkara perkelahian yang sedang ditangani Polres Halmahera Tengah dengan imbalan sejumlah uang. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi RRI mengatakan tersangka akan dijemput paksa karena dinilai tidak kooperatif dengan tidak menghadiri panggilan penyidik yang dilayangkan sebanyak dua kali. Jemput paksa tersebut lanjut Kapolres dengan dasar panggilan ketiga yang disertai dengan surat perintah membawa oleh tim penyidik Satreskrim Polres setempat.
5: Sudah ditetapkan tersangka, dipanggil sebagai tersangka, tapi yang bersangkutan belum datang.
6: Belum ditahan yang mana?
5: Belum, sekali. Mangkir dua kali.
6: Berarti langkah selanjutnya?
5: Akan melakukan upaya paksa.
6: Jadi surat panggilan ketiga itu langsung dengan panggilan
5: pembawa, surat pembawa.
6: Langsung pembawa.
3: Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penyelesaian perkara, oknum DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ini juga disebut sering melakukan pengancaman terhadap warga di Kecamatan Patani menggunakan benda tajam. Kejadian tersebut tidak diproses Polres setempat karena tidak ada aduan atau laporan dari masyarakat ke kepolisian terdekat mulai dari Polsek hingga ke Polres. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Berita terakhir, saudara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng PT Pupuk Indonesia untuk melakukan peninjauan langsung di Kota Sanana terkait dengan permasalahan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
7: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara akan menggandeng PT Pupuk Indonesia untuk melakukan peninjauan langsung di Kota Sanana terkait dengan permasalahan penjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Belakangan ini permasalahan tersebut tengah menjadi sorotan masyarakat khususnya di kalangan petani di Kepulauan Sula lantaran mitra yang menangani penjual pupuk tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mislan Sarif menyampaikan pihaknya akan bersama PT Pupuk Indonesia Perwakilan Maluku Utara akan melakukan kunjungan kerja di Kota Sanana terkait permasalahan harga pupuk yang dijual di atas harga HET. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, agen atas nama Haji Birlian yang berlamat di Desa Fogi, Kompes WGBN Kecamatan Sanana itu menjual pupuk urea dengan harga Rp140.000 per sak, sedangkan pupuk NPK Ponska dijual dengan harga Rp135.000 per sak. Sementara harga yang ditetapkan pemerintah bahwa pupuk bersubsidi jenis urea 90.000 per sak ukuran 50 kg dan pupuk NPK Ponska ditetapkan pemerintah 92.000 per sak ukuran 50 kg. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat

0: mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Baik, Sahabat Budaya, di pagi hari ini ya, di pukul 6.18 waktu Desa Timur, setelah tadi terang sudah ikuti warta pagi bersama dengan Pro 1 Ternate, di pagi hari ini Sahabat Budaya saatnya untuk seri hadirkan program Sapa Kirah buat Sahabat Budaya ya, sampai di jam 8 pagi di edisi siaran hari ini Sabtu 19 September 2026. Informasi up to date, informasi lokal, informasi menarik akan seri hadirkan buat Sahabat Budaya di pagi hari ini. Lagu-lagu hiburan tentunya akan orang putar juga untuk Sahabat Budaya nih di pagi hari ini ya, di weekend kali ini ya Sahabat Budaya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: 95,1 Perompak.
1: Sio Seromtoha, Rimoy. Perompak Ternate, suara budaya Kieraha.
0: Sewali bangga masa atau perompet Ternate, suara budaya Kieraha. Masih bersama dengan saya juga di pagi hari ini ya, suara budaya di Sapa Kieraha. Tentunya serannya perompet juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming ya, di www.rri.co.id. Nah, gimana nih suara budaya kegiatannya di pagi hari ini, di weekend kali ini ya? Apakah ada yang sebangun tidur? Siap-siap, biasa kalau pagi-pagi ini libur kayaknya olahraga ya, sabudaya paling asik nih sama budaya. Dan juga mungkin ada yang masih tidur. Ada juga ya sabudaya dia memanfaatkan dalam waktu libur tuh untuk tidur, untuk istirahat sepuasnya gitu ya sabudaya. Tentunya Torang juga masih akan menemani nih dengan berbagai informasi ya, lagu-lagu hiburan buat sabudaya di pagi hari ini ya. Jadi dan jangan pindah frekuensi, tetap bersama dengan kami di Perompet Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, saudaya baru saja ya dengarkan lagu Carlota. Aduh, pagi-pagi Carlota ya. Cukup lagu saja ya, saudaya, jangan dorang. Pagi-pagi tidak boleh bakar Carlota gitu ya. Dan saudaya di pagi hari ini juga masih di Sapa Kera juga ya. Tentunya terima kasih penemani dorang. Dan saudaya, kebakaran hutan meluas ya. 5 pendaki Gamkonorah mulai dievakuasi, saudaya. 5 pendaki yang baru naik ke Gunung Gamkonorah Kabupaten Halmahera Barat dilaporkan masih berada di kawasan puncak saat kebakaran hutan dan lahan semakin meluas ya. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Gamkonora Ridwan Jalil juga mengungkapkan dari 5 pendaki tersebut 3 orang sudah berkomunikasi dan mulai turun secara mandiri setelah melihat kobaran api. Sementara 2 pendaki lainnya belum berhasil dihubungi meski sambungan telepon sempat masuk ya. Sama budaya, mereka diantaranya juga ada Mino dan Rais dari Weda, sementara 3 orang dari Desa Duono yakni Rigal, Geral, dan juga Tian, sama budaya. Saat ini juga sejumlah pemuda dari Desa Gamsungi ya turut bergerak menuju puncak dan membantu proses evakuasi. Mereka juga akan mengevakuasi para pendaki apabila mengalami kesulitan untuk turun, sama budaya. Nah, itu ya sebenarnya informasi di pagi hari ini juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak.
1: Kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kembali bangkaman 1/4 RNLT, suara budaya Keraha. Masih di seputar Sabah Keraha, Sabah Budaya di pagi hari ini ya. Di pukul 7.18 waktu Indonesia Timur pagi. Tentunya saya juga masih memberikan informasi buat Sabah Budaya, lagu-lagu hiburan juga ya masih dihadirkan. Salah satu informasi di pagi hari ini, Sabah Budaya informasi lokal ya. Cuek putusan pengadilan, pemerintah Kabupaten Morotai dinilai merusak iklim investasi di Maluku Utara. Praktisi hukum Muhammad Tabrani menyoroti sikap pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait pelaksanaan putusan kasasi PT Morotai Marine Culture atau MMC. Ia menilai belum dimasukkannya anggaran ganti rugi ya 92,5 miliar rupiah dalam KUA PPAS 2026 berpotensi mengganggu kepastian hukum investasi. Menurut Tabrani, kewajiban pembayaran tersebut bersumber dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia juga menegaskan pemerintah daerah wajib mematuhi putusan kasasi sebagai keputusan hukum negara. Tabrani juga menyebut pertimbangan hakim juga menegaskan kebijakan bupati, wakil bupati dan juga pimpinan OPD merupakan tindakan jabatan pemerintah daerah. Jadi pengadilan juga menyatakan pemerintah kabupaten melampaui kewenangan karena izin PT MMC diterbitkan Dirjen Perikanan Budidaya KKP. Jadi tindakan perusakan, pencurian dan juga penjarahan oleh oknum pejabat Pemkab Morotai saat itu juga menimbulkan kerugian perusahaan ya, nilai kerugian juga dan kerugian material maupun imaterial yang diputuskan pengadilan mencapai 92,5 miliar rupiah Sabah Budaya. Jadi Mahkamah Agung juga menguatkan putusan yang memenangkan PT MMC dan menghukum Pemkab Morotai juga ya Sabah Budaya. Tabrani juga berharap pemerintah daerah segera untuk menindaklanjuti putusan tersebut demi kepastian hukum dan penyelesaian kewajiban. Demikian informasi dilansir dari rri.co.id.

0: 95,1 FM Romba Ternate.
1: Suara budaya Kiraha.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
3: Bersihin
2: mas tadi. Ini masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina.
5: Ya Tante.
4: Sini.
5: Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

95,14 Ternate Suara Budaya Keraha. Masih di seputar Sapa Keraha juga ya, di pukul 7.39 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga Sapa Budaya untuk siarannya Prompat didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming ya, di www.rri.co.id. Seri juga masih menemani dengan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi menarik juga ya Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Perempat Ternate Suara Budaya

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Rinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, Museum Rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana de Kaa. Jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
1: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus di wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara, untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

pagi hari ini juga ya. Ini sejam apa lebih 16 waktu Indonesia Timur, baca cerita pagi juga hadir buat Sapa Budaya juga di pagi hari ini. Sapa Budaya dereng tahu kata radeh, dan pernah kata radeh Sapa Budaya sering kasih panas makanan berulang kali Sapa Budaya. Ternyata kalau orang sering kasih panas makanan berulang kali, ini bisa berbahaya juga ya. Kadang orang berpikir kan ini hal yang praktis gitu ya Sapa Budaya, kalau orang kasih panas makanan berulang kali. Tapi Sapa Budaya kalau memanaskan makanan berulang kali Sapa Budaya itu tuh bisa berbahaya juga ya Sapa Budaya. Karena kalau proses pemanasan yang orang lakukan berulang-ulang kali, berkali-kali, ini bisa menyebabkan perubahan pada kandungan gizi dan kualitas makanan. Selain itu juga keamanan makanan juga sangat bergantung di bagaimana orang pemakanan itu bisa disimpan ya Sapa Budaya sebelum kembali dipanaskan. Jadi makanan yang memang so masak sebaiknya orang jangan kasih biar terlalu lama pada suhu ruang, karena ini bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Jadi makanan yang tidak langsung dikonsumsi Sapa Budaya bisa simpan dengan cara yang tepat, terutama kalau orang ingin kas panas kembali begitu Sapa Budaya. Karena ada beberapa jenis makanan yang memang perlu orang perhatikan lebih ya Sapa Budaya, terutama makanan yang mudah rusak nih apabila kalau DP cara simpang tara betul gitu ya Sapa Budaya. Jadi kalau kas panas makanan kembali itu tidak semerta-merta membuat makanan yang sudah terkontaminasi menjadi aman gitu ya. Sehingga penyimpanan sejak awal juga ini menjadi hal yang penting Sapa Budaya. Dan saat Sapa Budaya konsumsi makanan yang so disimpan, itu harus dorang kasih panas secukupnya sesuai dengan porsi yang dorang mau makan begitu Sapa Budaya. Jadi dorang harus hindari berulang kali gitu ya kasih keluar itu makanan dari tempat penyimpanan, terus dorang kasih panas, lalu dorang simpang lagi tuh dari sisa lagi, itu tara boleh Sapa Budaya. Jadi kas panas makanan satu kali bukan berarti selalu berbahaya, tapi di cara penyimpanan juga, di cara penanganan harus diperhatikan gitu ya, agar makanan itu tetap aman dikonsumsi. Simpan makanan dengan batul gitu ya Sapa Budaya, kas panas secukupnya, dan cara boleh konsumsi makanan yang sudah menunjukkan

Mama Inde, jangan kas panas makanan ulang-ulang, tapi kas panas mantan pehati saja. Memang kalau urusan kas panas mantan pehati nih, kayaknya tong mesti belajar di Mama Inde begitu. Okay, sama budaya, lagu-lagu hiburan juga masih seri hadirkan buat sama budaya juga ya di pagi hari ini. Buat semua pendengar setia Pro4, semoga juga selalu terhibur dengan lagu-lagu di Pro4 yang terang putar di pagi hari ini juga.

0: bilang kan, kamu stop berjudi, Pak. Hutang kita ini semakin menumpuk karena kelakuan kamu ini.
1: Apa hak kamu mau ngatur kehidupan aku, ha?
0: Aku ini istri kamu. Aku punya hak untuk larang kamu untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa kamu tidak sadar? Uang bulanan kita tidak ada cukup-cukupnya karena kamu kecanduan dengan judimu ini, Pak.
1: Mau saya judi atau tidak, itu urusan saya. Ini juga uang saya. Tugas kamu harusnya memikirkan tiap bulan itu cukup atau tidak.
2: Kalau sejak awal aku tidak terlibat dalam hal perjudian, pasti tidak akan ada hutang. Rumah tidak akan disita bank. Aku tidak akan dipecat. Keluargaku tidak akan sehancur ini. Sekarang, aku harus bagaimana lagi? Semuanya hancur karena perbuatanku sendiri.

0: Zar, aku punya pantun nih.
1: Pantun apa tuh?
0: Dengar dulu. Hari Minggu ke Samarinda, waktu liburan untuk bersantai. Terlalu banyak karbon dioksida, waktunya tanam mangrove di pinggir pantai.
1: Cakep. Jadi Fer, mulai sekarang aku, kamu, dan kita semua harus menanam mangrove. Karena hutan mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove sebagai bentang alami juga dapat melindungi pantai dari abrasi dan badai.
0: Selain itu, manfaatnya apa lagi?
1: Mangrove juga memberikan tempat berkembang biak yang vital bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut, serta menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Mangrove juga berkontribusi dalam menyaring air laut, menyerap karbon dioksida, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
2: Cerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakinya.
1: Saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.